0: hansi ka vumirisi bya Mr. Pri Madala Bijane. Ah, inge hi swikoti leswi Mr. Pri.
1: Ene phela na mina ni sungula ku swi twa ku instrumental leyiwani yi chayiwe hi
0: mraka phando wa hina hi vona va nga tobetela swilo leswiwani va va humerisa kahle ku kumbe loyi Madala Bijane kambe ke leyi hit ne va swi tiva na vona kambe ke hi pfuku va yi bini
1: swi helele ku a va vuyi va tangeta yin'wana
0: a va vona ka vunanga lebyi bya

0: Sela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand kasi 350 va ku nyika 20,000 rand ya hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 ya hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli nkarhi wo mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi yi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseli sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka egiyani a limdeve a section A kasi na kona giyani mi na xitendara lexi nga kusuhani ni le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga tlhela va fowunela sweswi eka 015-101-0151 kumbe 071-554-9757 Swibasa Financial Services where peace of mind start with you choose your perfect plan
1: Bajaria Agro la kushansu mire nkwayo jesifuwo swati homu, tihubu, timbuti, tinyifu, tihonchi na swin'wana swo tala va tlhela va khomela swakudya swa ti-product to hambanahambana leti katsaka DS siyakula qpo eagle rock na dreamhook u nga tlhela u tikumela cattle finisher hi 320 kasi swakudya swa timbuti na tinyimpfu i 350 u nga tlhela u tikumela swakudya swa tihomu swa lucen hi 135 va tlhela va khomela swakudya swa tihuku ta le makaya u nga tikumela swo tlhela swakudya na swo nwela mati ya tihuku va khome ti-tag ta tihomu tihonci na swifuwo hinkwaswo ti-tag va ni tona laha va tlhela va mi khomela dibi timirhi hinkwato ta ku tshungula swifuwo loko swi vabya va xavisa na mavoni ya ku kufumeta tihuku ta n'wina ni ku titimela va tlhela va xavisa munyu wa timbuti na tihomu kasi swihukwana leswintsongo naswona swa kumeka hi 1250 va kumeka ka patu ra super quick kusuhana arimarovela andhaka makhoma kwala giyani u nga va kumeka 068 67 096 73 068 67 096 73 kumbe eka email address ya pmohammedtahir@gmail.com Bajaria Agro

vona fără un nyambir kuva ntshwa wa tirha vachuvadzi va pfukela bya leri va famba vaka tuxavisana hikuva va tirha va dyondzile mara mitirho ku haha lembe rin'wana rin'wana teke ku huma 70 billion ya budget ya ku huma mitirho mara mintirho ya kona a yi voni se a wu cinca varhangeri lava hi rhangelaku hi cinca mfumo wa lowu hi rhangelaku hi zama wan'wana kumbe a swi ta lunga swilo vantshwa va hina va ta tirha va ta cinca mahanyelo fana kwala GR kwala va ri ku burisa u rent tikhale hi ra hi zawana zeri ya kambeyara voko va ri nga zawana hi ta ku fonela hi ta tshama hi tafulele vulavula ra yena siku loko a hi mani ku a hi cinca va ri ku loko munhu swi n'wi tsandza ku hi rhangela hi cinca hi faka lava hi vonaku va ta swi kota khomixini ya matlanga va hlambanya ku timali leti ti humaka ta budget lembela rembe va yiva va ti yisa kwihi u vona ka ha ri khomixini ya dyondzo a va ta yi humesa mali kumbe va jele kumbe va endla mpirhi swi leswi ni lavaku xi antswi ku hi cinca mfumo lowu hi fumaku hi zama wun'wani mfumo vantshwa va hina va ta tirha va dyondzile va pase timetiriki va pase tiyunivhesiti va la magaweni va lava na mitirho a ni swi vona tano dora ku loko hi zaka ku cinca mfumo loko hi fumaku hi ringeta kuva kumbe va swi endla ku kuma mintirho vantshwa va hina va ta tirha wa swi vona dora karhi mfumo gaza nkulu khale ka va ndyangwisi a wu ku fika

0: sene ku ni misantini hi xavisele lava mihlovo ya hina hi vo va tshamaka kona lavan'wana va ake tixopo kwala hi kho hi rilarilaka sweswi dyambu swi ri pelaka leswi swi ta karhatangukarhatangui ndhawu ka sweswo loko a wu nghena ndhawu a va ta va va vulala vuyini loko va ku machi ya sungula machi ya sungula va ku ndlanani leswi ndlanani leswi se vo miyela va ku hu sweswi va sungula ku no hi ta susa vamanimani laya va nga tirhiki swona heyi ku ta thakalathakala a ku laveki swona hi ri a ku fambi lava ya ku sungula mi ta sala muholo va ndzhaku sava ndzi swo dange khalanga i Richard Maboko kwala ka Mapuku
1: Inkomo Khensi
0: dange.

0: kereka na tinhlolo ta xavisiwa na n'wina va tikereke hi naswona swa n'wina tioyili ta laki matlhari matshuri tijomela tinjhovo tiphaxani phephu ya mundhawu phephu ya mawele phephu ya mukwembu swihwaxo swo hambana na hambanana hi tlhela hi mi khomela mpesu xigwani bangalala zimpesu ya vavasati u nga te xitolo xa hina u ta tivonela hi wexe hi ku mimirhi na yona yi tele hi ku hambana na hambanana u nga hi fonele ka 063-433-5834 kumbe 064-700-2558 ephalavurwa hi kumeka dorobeni eNelson Mandela Road Old Metro Building kusuhi na Cash and Carry kasi agiyani hi kumeka Keto Street opposite la Dumadwe
1: Hela, Ashikarati, Seno Kumeba, DZP Water Delay. Na, Wapwara Matyo Tenga, Matyo Bona Yakula, Nasona Ondata Noteneku, Wapwara Matyo Hua, Seno Kumeba, DZP Water Delay. Ashende Chinga Ngeki, Na, Pasa Vemati Nchini Mahala, Kasi, Loko Menga Kastama, Wapu Ingeta Wanta Odran, Hateko Kaka Isa, Kasi, Wafika Nkwapo Lomala, Ambulanza Nini, Palabura, Wispa Gris, Johannesburg, Nalikwato, Wishoko Shoko, 073-003-754, DZP Water
2: Delay. Kumele funeral cover leyi sukelaka ka 2 rand ntsena hi siku leswi i swikuma ntsena eka Swibasa Financial Services va na Swibasa Funeral Plus Plan leyi katsaka wena spouse vana va sikisi va kusuka eka malembe ya 0 to 21 years na vanhu va 8 lava wena n'winyi i lava ku va tsarisela va malembe ya 18 ku ya fika eka 84 kasi laha malembe va teka kusuka eka 18 ku ya nghena eka 64 ya hakela 200 rand ntsena va ku nyika 10,000 rand 250 15,000 rand 350 va ku nyika 20,000 rand i hakela 400 va ku nyika 30,000 rand kasi malembe ya 65 ku ya nghena eka 84 i hakela 220 va ku nyika 10,000 rand 270 15,000 rand kasi 370 va ku nyika 20,000 rand 420 va ku nyika 30,000 rand laha a hi lahli kambe va mi nyika mali kasi waiting period i 6 months ntsena eka refra xisuketana kasi eka refra nghozi ya movha i 1 months ntsena kasi 12 months eka society loko u claima mali mi kuma endzhaku ka 48 hours i tsariseri sweswi kasi ofisi ya vona yi kumeka eGiyani a Limdez a section A kasi na kona Giyani ma na xitendara lexi nga kusuhani ne le posweni mata mi ta tsarisela kona ni le ka mikwakwa wa yina a mujudges lofu va kona ni le ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga 015 ka maphalle tiofisi ta vona ta kumeka u nga 015